Nashi koki gagasi koki nai kinge chuma. Sijuni na itandiko ama sakafunia.